0: Satuan ya time 6 o'clock ya melmit pan.
1: Yo, we listening you on radio Dunjing. Nama kayu orang bapak tu.
2: Yo, kau welcome. Tangguh yo orang manikai wo awa.
3: Wait,

0: Joo, tämä on mä tein tyyppi, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukua kaprakpa.
2: Tuon kamalla on rakka, mennä, voi?
1: 1, 2, 3, 4, 5. Workshop katuala vali ni nursery unia na pungo yako technical school yako. Bali ni napen post primary walango unia ten go ye ten go galapen go na unia school post primary walala lakanya. Atangu nungu ingora emele wanga galapa na angunia wanga na pungo kaya adult education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang la 15 nampil milenya 16 milenya ngara belanda. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngara. Unyak ngatil ngui first pun dia jama ngara. Yo, golong anak perlu le teh kahar juga paman.
0: Agar aja tem.
1: Kalau nak perlu lihat, finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam ada pentingnya. Aku mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena, urulena. Muda kah dia ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, kalau yang perlu lah. Panik ni ada berjam kita kah anak. Baru ngan perlu meriu.
0: Nih,
1: boleh kerja. Boleh kita juga nak ada kulit juga nak everything juga.
0: Wow.
1: Nak tadi bawa apa nak drink? Kabur.
0: Abu.
1: Lau enak beri. Wang kan amat cerah beri cerminal teh kalau. Tiang apa langsung beri tiga sing teh kalau. Tengah kat orang kat teh kalau. Telo ban bapu melil yul nganya rikau ko binural balanya rangi pote kalau mil minyana yul nganya ali de yang ana perungu kayul kala nini
0: baful na
1: kala nini mung hilanya kacungai yang ana perungu kala nini tu namanya kacungai nya kaya Angin malapir kena orang yang orang yang orange panam apa ni? Nik tu ni? Banyak yang berukuk tu ni. Kalau mix, banyak berulim nabi nane nik tu ni nanya. Aku pula ni mati ni. Ni kaya kata ni ngah kula. Banyak lumur nana, banyak lumur nana, lumur lumur nana. Kuku ni ngah kula ni nana ni. Nau nana kuya nana ni. Yurup banyak pula nik lah. Nama mereka bulu mereka, yang net dari mereka kurung ini, barai na naol, unyi na net, tapi na unyi aku ni pi, rangin orang pelanggur ada, mungkin mah,
3: iya,
1: awak pelanggur bulu je, apalnya betul bulu ukan na lebih bermal ya, mereka ni lah apalnya ukan na, orang kau lebih panik lecualan, kan ada friends kau ikan,
4: yo, ngara Johnny Ngarpiju, kayu listening radio 88.9 FM.

0: Hi, this is Alfred from the Latin Mano Teenage Band, and you're listening to Young Radio. Yo, manmak.
1: Yo, dang ada interview yo. Tarain yana tu tau, rakam biar mak tau. Paman over.
2: Yo, pengaruh wangnya ura yerkala. Wangnya under that big tall tree. Yol, ya kan mana? Ada nama ruk. Tua lah ura nak kota plastik kama ngarak. Kuma karudar buku nengak kerja ni. Why? Jaga tak kan? Mereka kapre ni. Tiang kita walang ala najo. Orang tiang kita tu ikut tu tap. 1, 2, 3, 4. Kau tu boleh dah lah. Orang ribu ya. Malah kau kau terap mereka ala ya kangalanya birka rakat terdengar terkaturnya. 20th September 2016. Tambara lokar paman tu akrak nakal ke. Orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
3: orang orang orang orang
2: orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang Tolong berkalau, lah. Angun yang berangai karuanya akan nawi, nawi, ya na, ya aku meru, nawi. Kau ngapa berani?
3: Kau ni pilih berangai,
2: ngai dah start turun dia. Kau ni aku ni erana, ya itu ni, pak mera. Pak mera jangan perlu ni jam berkole, kau ngapa tahu? Pak mera perlu jam berkole, kau ni, kau ni betul tak kau? Kau ngapa tahu? Tahu, ni kau ngapa? Eh, nak tak? Saya faham, muktera. Mak wangan ada lor. Perlu. Mak, paman anak perlu di sekolah. Paman gol belakang dah paman. Gol anak perlu le. Benista, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kula, mana kau wangan? Madu, anak pengalaman mana ada lor. Unyi anak perlu ngat tu lor shop. Taran awal. Tak kau ni anak perlu taran awal lah. Ketua lah nyerap kau jengang lor. Kadil cina. Mula-mula start dengan tiang orang ni education centre, na adult education centre, na tiang orang ni lah. 1, 2, 3, kadua lah ni le. Pun saya nak berintar orang. Nampak le child care centre lah, ngai tiang orang lah. Mungkin lah nak pergi wang berintar orang macam ni. World malay.
3: Hmm.
2: Pam tiang ni, naunya. Mana kadua ngai we? Naunya. Workshop kadua lah balik ni. Nursery, unyanya nak pergi aku technical school ya aku.
3: Yeah.
2: Baru ni nak pergi post primary orang aku, unyanya 10 go, yeah 10 go kalau pergi guna unyanya school. Post primary orang ni lakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pernah. Angunnya wang anak pergi ke adult education center. Angunnya lihat orang hati dia school ada orang lah, timurin yang orang, belanda. Paling mungkin macam nak kuam work experience ko. Literacy jama, taruk, jorong taruk, karang hati ni jama. Literacy center ngora, unyak ngati ngui, first pun dia jama ngora. Yo, golong anak perlu le, tak kalau dia paman,
3: agak aja tem.
2: Golong anak perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah anak perlu mana pun punya, aku anak perlu.
3: Nalen.
2: Tuna lah, urulana. Unda kalau ni, iparana, macam ni, iparana. Kalau yang berlalu, panik kita berjuang untuk anak, berungal perniyo. Muluk ketika, panik kita juga nak kulit juga nak everything juga.
3: Wah,
2: hotel bawa apa drink, kabur,
3: kabur.
2: Lau yang berlalu, wang kita macam cina berdiri minyak teh kalau. Tiada orang bilang ni tiga simbekar. Tengah kata kalau. Telo pan bapu melil yulungnya. Rikau ko binural. Belanya lah. Berani pada kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang nak berungu kayul. Kalan ini.
3: Baful nak.
2: Kalan ini nak berungu hidanya. Cuma yang nak berungu kanya. Kenapa? Mula kayu. Anu malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nitnya. Banyak yang berukur tu ni, ni kalau mix. Banyak berukur ni, nabi nane nit kau dah nanya. Aku pula ni macam ni, ni kaya kau dah, ni macam kau lah. Okay, who won? Beginner. Come on,

0: la puñal.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Bicara merakan wericur merakan nyedengo ka korol-korol ka ngai kariak ngulkan ngakul ngakul kan janggawe marabalak tawayo ngakul merakan bala-mara bicara ya ka beak mare beak tudur.